0: Coba sana lihat bahasa asing. Perlu bagus, kita tahu
1: di pariwisata.
0: Nah, untang nih epang mengenal aja bahasa bahasa ibu, bahasa Bali ini.
1: Nah, kene ini ngeranang kewah bahasa Bali itu yang menurut dia nih dia nih anu bisa bisa bahasa halus, anu ada halus bisa ada bahasa midder yang uyang apa ngingetan.
0: Dojo halus nih bahasa ngelawang.
1: Man pleh dan pleh dan pleh.
0: Sing ada untuk pleh sakewalo yang subuh tawang pleh dan kan tidak ada kau menahan.
1: Oh, dari kesalahan belajar dari kesalahan. Oh, mana gitu. Ragung orang medar ji udah pleh mana ngajang. Oh, berarti oke. Doh dari nyak nyak.
0: Yang cara tiang ada tu. Ada sing bahasa kasar tu.
1: Oh, bahasa kasar. Mon. Oh. Liak kibo ni terus bahasa kasar.
0: Sing kasar.
1: Ingat ni kau.
0: Bahasa yang tidak terbiasa kita dengar.
1: Dengar anak kuping. Gitu.
0: Bisa jadi itu. Irago orang kesana lain halus ke daerah itu. Karena itu terbiasa kebiasaannya itu.
1: Oh iya jadi. Nah, kemudian kan jauh sami cara dibeleleng modelnya lagonya. Nani itu nak bahasa halus.
0: Nak biasa tuh itu.
1: Atau nani gitu.
0: Dialek ada.
1: Kebiasaan
0: itu membuktikan bahwa betapa kaya kebudayaan kita. Gimana nani nih je urin je on apa yang bisa nang batas bahasa Bali midar
1: midar artinya nih dari yang di Jogja bahasa pergaulan gitu.
0: Misalnya nang ngorang kata kijau kijau apa kijauan jenis Indonagung ben oh kijau tuh patung mati kijau
1: midar midar ya
0: midar.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Pro4 RRI.

0: Gelas Sange adalah persembahan yang ditujukan untuk memendak atau ngelebar ide Batara yang juga dalam lontar Kusuma Dewa disebutkan. Banten ini biasanya dilengkapi dengan sebuah pembangkit untuk dipersembahkan kepada Betari Durga dan Dewa Kala. Penggunaan dari gelar sanga dipakai dalam upacara yang agak besar seperti piodalan di pura atau sangga, ditaruh di depan sangga pesaksi untuk ngelebar ide Betara dan selalu menyertai upacara-upacara butayatnya yang lebih besar. Gelar sanga terdiri dari dua macam, yaitu gelar sanga alit dan gelar sanga agung.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Nah, kan kadang-kadang takut ya, ini takut pelih, takut artinya ya ada kita hanya mungkin belajar bahasa Bali, tapi takut engkau caranya mengantisipasi ini kalau pasnya ragu takut. Tuh. Ngomongnya kalau takut.
1: Nah, karena subori doktrin lu yang pidan tuh. Kasa pelih hopal.
0: Oh, jadi.
1: Kan zamannya nih sebuah melayanan. Kengkeng caranya dorang yo pelih. Luwungan nih orang. Coba aja nih orangnya. Yang orang itu kasar. Nggak apa? Pelih kok. Bandingkan aja nih bensi. Ngajang po. Cen temuan nanti nih ngahan.
0: Itu cara ngajin berarti. Yo bang menilai. Luwung aja mas. Oke, itu dari ini. Pak, berarti aku harus berani mencoba.
1: Coba.
0: Napi ya, kayak belajar harus nyoba.
1: Ya, dan berani coba. Tayen ada. Nik teko, ini apa kenal leho. Mau jalan barang-barang ya jalan liu tuh. Mau takon tuh santai yang.

0: ada panak-panak nih nih cucu-cucu angkon padone sih gitu. Bang Ajang. Sih gitu takon mau saut ya Ajang. Bok. Badeng terus mau takon. Ye, nenek-nenek itu ke ampun Ngajeng. Ampun.
1: Ulian rago ngomong halus, artinya
0: jawabnya
1: halus. Oke, dan yo yo ngerti sebenarnya mungkin
0: ngerti orang sing bisa tanpa contoh.
1: Oke, dan dari aku harus berani artinya harus mencoba
0: dulu.
1: Gitu betul bokap cuma ke bahasa Indonesia kan. Kamu udah sekolah, enggak sekolah hari ini ya? Kalau masuk ini gitu. Jawabnya Indonesia jawabnya.
0: Indonesia?
1: Kalau masuk ini, ya gitu. Ngorang ya sih.
0: Ada masih pesuling pidana di kota. Ke desa, jadi pas tengah ayah. Ada ayah-ayah kalau terdun jadi istri-istri ini. Kurang nih, orang ke burau.
1: Ke burau.
0: Kali itu menjahit betul, San. Ye tu men teko mau cuma pada lengis aja mau gitu nah ando nakal nyait. Ya ke perantan cuma botol ya.
1: Botok deh pada lengis.
0: Itu masih udah lingkungan.
1: Lingkungannya nama pada lengis kon jahit dan dan jahit. Nah,
0: sing ado anak dua. Ane ado maluan nawang.
1: Nah, betul. Betul. Kita yang niku yakin yang calon guru kan contohnya nak Ronin Karwan ya doang. Karena dia maluan belajar.
0: Nah, ya maluan nawang.
1: Oh, dadi artinya dadi pelajen.
0: Dadi pelajen.
1: Sastro yang calon sastro nih pada wacian di awal niku kepidan belajar niku.
0: Nah, gitu.
1: Yang ajak no tu kan bu.
0: Zaki walau nih gitu kan sih nyidang instan cara macam mie instan.
1: Aduh.
0: Patut deman malu.
1: Deman malu. Karena merasa memiliki malunya jadi tuan ikan itu tak ragong lah baso. Dan sih ragong lajin benar hilang ya punah bahasa Bali.
0: Nah, nyidang teh cara rasa sering sere. Kita ada untuk mengadakan.
1: Kita ada untuk
0: mengadakan.
1: Mengerti yang maksudnya tuh?
0: Iragone terciptakan kan ada dene di bawah done panjidang tanggung pekardi
1: membuat sesuatu
0: membuat sesuatu misalnya ngenan panak bisa
1: ya
0: patut kan cara hidup untuk menghidupi
1: aku hidup untuk menghidupi orang lain untuk panak
0: sama
1: kurangan dan dari ne. Ya anu nak bahasa Bali itu nak sebenarnya konya tawang kalau kan ane ya nyah hati ngomong.
0: Di samping tu jangan liung ne de waratu.
1: Nggih.
0: Orang buado mati.
1: Mati.
0: Nuwun ben padam.
1: Padam.
0: Ada kata. Ing mene ana apa?
1: Sedo.
0: Sedo.
1: Mantu.
0: Mantu. Lebar
1: dan kari
0: tidak masih itu gitu liyone
1: wonten lacur lacur mati enggak sih
0: gitu bo tergantung yang ditongo
1: nih kok banyak aja rago aja anu yang apa yang bahasa Indonesia nasi ya nasi
0: si. Rago ya nasi ya liaston subo takwan segitu yang seng mulu pasang nyak seng adong tu
1: ini kan maksud niko
0: ada lo ada muani
1: segitu
0: kan pasangnya lo muani coba aja nih lanang gede ganti muani itu nyanyi lo lanang
1: oh nak beli yuk mulu pakai santas
0: nyak masih yuanon itu aleh masih kanten
1: nak bomu cocok-cocok
0: cocok-cocokan
1: gitu jadi nah jadi
0: dia lanang istri aja laku sing lanang wanita gitu
1: artinya yang dot panah apa yang bisa bahasa Bali ragor bisa ragor harus melajah sih umur muni melajah
0: sing kengkeng tuh itu misalnya gue mau keluaran tuh mana ngajang malu tuh sebetulnya pesawat ya nanti aja pak gitu. Nanti apa orang tuh bahasa Bali dan konyotin dan bapak bahasa Bali gitu misalnya pasti kalau mentakon engke nabat ya.
1: Berani pasti ya belum belajar masih ingat masing-masing nyawa bahasa Indonesia yang takon bahasa Bali, nyawa bahasa Bali belajar yo. Nah benyap nanti deh posannya. Oh nah benyap.
0: Okay. Sesaya itu semakin ingat terus ingat.
1: Ya. Oh tiap hari ragam belajar satu suku kata malu satu kata apa kadang sepuluh satu hari. Nanti kadi satu selemang bos 10 kali 10 kali 100.
0: Terbiasa. Ada
1: dengan gitu. Gitu nak ragam belajar. Kadang nak bayang ragam kan belajar harus baca buku jadi ngapal nih kon ya nu.
0: Singidang karena otak kita kan terbatas tertau inget ingat.
1: Berarti harus praktek langsung. Padahal ya cara bahasa Inggris men aja saya ngomong aja turis.
0: Bahasa Inggris. Jangan gitu. Pas tepuk apa bencingan tuh san. Yang aja ngomong bahasa Inggris. Terus apa kalau gue bisa aja ngomong ya. Apa kutnya tuh. Nggak ubah habis gitu ya.
1: Ngerti yang gue jadi ngerti.
0: Wena ada masih. Raos nih Bu Yau ya. Cek bahasa Bali sih loh bahasa Inggris bahasa Jepang gitu pelajin nekang kang pipis.
1: Yang bahasa Bali kan saya nekang pipis.
0: Ternyata orang John, dong orang bahasa Bali sih nekang pipis.
1: Ngidang sih.
0: Guru bahasa Bali itu saya mau gaji tuh.
1: Ada MC bahasa Bali.
0: MC bahasa Bali.
1: Penyanyi Bali. Ngomong gede yang Bali yuk.
0: Yes, ajaan. Buruk nih, buruk.
1: Nyaas ya. Oh, bayang aku kan karena ngomong gak turis kan. Ternyata, lain kan pariwisata ada masih dunia lain.
0: Iya, putu rawe. Malah aja bos, matur aja bos ini. Opih, terhormat.
1: Weh, cacara. Masih udang aja. Baju separi. Oh, iya. Nawakan di tiang ratwi dadah nih.
0: Ini bangganya kita.
1: Tiang nih takut nih aja. Nak, mungkin turis apa dua bahasa Bali.
0: Oh, itu.
1: Boy, dia turis bahasa Bali. Ampura. Tiang saking New Zealand. Dia tinggal tiang.
0: Nah.
1: Bagaimana ini takut ini kemau ke New Zealand belajar bahasa Bali.
0: Itu sebuah. Pangdo ya sampai gitu. Mau ini ragu ya nih mentaki-taki tekan alat ala itu. Pangdeman malu.
1: Mencintai.
0: Mencintai. Di sebuah ragu demen. Di ragu mencintai milik kita. Sinah mau kita bakal melajahin.
1: Bangga. Melajahin.
0: Urut-urut ini. Alihum, alihum.
1: Oh.
0: Kekijian itu.
1: Oke deh. Kekijian itu.

0: kesarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastro, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perkara sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om. Kita bernyanyi satu lagu.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Kudapan khas negara penyelenggara dunia yang melegenda. Selain pernak-pernik Piala Dunia, hal lain yang diburu oleh pecinta bola adalah kulinernya. Nonton bola tentu tidak asik kalau tidak didampingi kudapan. Ada beberapa kudapan yang melegenda dari negara penyelenggara Piala Dunia atau tuan rumah. Kudapan Piala Dunia meliputi lukaimat dan falafel di Piala Dunia Qatar 2022, Brigadeiro di Piala Dunia Brasil 2014, Pretzel di Piala Jerman 2006, dan Churros di Piala Dunia Meksiko 1970 dan 1986. Kuliner ini menjadi ikon street food yang dinikmati penggemar sepak bola, menawarkan cita rasa yang otentik yang mencerminkan budaya negara penyelenggara. Kudapan-kudapan yang melegenda di Piala Dunia. Pertama, di Piala Dunia Qatar 2022 ada kudapan lukaimat, kunafa, dan falafel. Lukaimat adalah pangsit manis berbentuk bola yang digoreng dan disiram sirup gula atau madu. Kunafa adalah pastry manis berisi keju atau krim yang populer di Timur Tengah. Sedangkan falafel adalah bola-bola goreng berbahan dasar kacang Arab atau chickpea dan papa bean. Kedua, Piala Dunia di Brasil 2014 ada kudapan Brigadeiro dan Pão de Queijo. Brigadeiro merupakan bola coklat bagi kenyal khas Brasil yang dilapisi meses. Sedangkan Pão de Queijo adalah roti keju kenyal tradisional.

Ketiga, Piala Dunia di Jerman 2006 ada kudapan, pretzel atau brie dan bratwurst. Pretzel atau bresel adalah roti panggang khas Jerman berbentuk simpel dengan taburan garam kasar. Sedangkan bratwurst merupakan sosis bakar yang disajikan dengan roti. Keempat, Piala Dunia di Meksiko 1970 dan 1986 ada kudapan churros dan tacos. Churros merupakan pastry goreng tepung terigu yang biasanya dilapisi gula kayu manis. Sedangkan tacos adalah tortilla dengan berbagai isian daging dan salsa.

kelima, Piala Dunia di Afrika Selatan 2010 ada kudapan biltong. Biltong adalah daging kering yang diawetkan. Biltong ini juga merupakan camilan khas Afrika Selatan. Terakhir atau keenam, Piala Dunia Prancis 1998 ada crepes. Crepes adalah pancake tipis khas Prancis dengan isian manis maupun gurih. Jajanan ini memberikan pengalaman kuliner lokal yang berkesan bagi para pendukung dari seluruh dunia.

0: macet lagi. Pusing aku yuk kalau kayak gini terus.
1: Sabar tuh, pelan-pelan asal selamat.
0: Iya yuk.
1: Awas tuh, awas.
0: Aduh, gimana sih bapak ini? Pasang lampu sen kiri tapi beloknya ke kanan.
1: Hati-hati dong pak, perbuatan bapak ini bisa mencelakakan pengguna jalan yang lain.
2: Aduh, maaf gek, maaf.
3: Tertib berlalu lintas, keselamatan kita bersama.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi, Rakelan Rai. Selamat berbahagia kembali. Nggih, sampun kecunduk malih ring Program Budaya RRI Denpasar. Rahina Sukramangkin tanggal Kota Semai war sekali tali 16. Sareng titi yang gongge Cynthia. Sampun mati laring acara siaran gelangkangin. Nggih, Rakelan Rai membiasakan berbahasa Bali. Terpuniki sana mangkir yang acara Rahajeng Bali, informasi dan teman-teman Bali sampun ke pungkang toksiki tembang Bali ini kayaknya saking beli lolot arte utama sana mangkir sedurung reklantrai bepergian utawi jagi kegena mekarya tur ngatehin kentan ya reklantrai alit ruining ranjing niki mangde uding dumun sarang sami sapun api perindikan cuaca sejebak Bali nge mangkir yang rahinu sukra tanggal Kutus Mei waris sekali tali dan melikor niki diprediksikan ring Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, cerah Kimantan ya. Selanjutnya ini wenten Kabupaten Badung, kesarangin Kabupaten Bangli, lan Kota Denpasar niki diprediksikan berawan. Selanjutnya ini wenten ring Kabupaten Karangasem, kesarangin Kabupaten Buleleng, cerah berawan ya. Sane mangken rekalan res matan titi yang serang sami niki terpantau ring studio Pro 4 RRI Denpasar. Cuacanya ini kantan ram-ram nge, wow gonggek berangkat puniki ring penatih seputaran Kenyeri minap kentan nge. Ringgala jam 5 kirang nike pulih Sabah. Santukan mangkin sampun endang, turing studio Pro 4 nike terpantau ram-ram nge. Sampun api berindikan arus lalu lintas gongnge, tingan jagi ngentas ring margi hayom muruk pitung desa dan pasar. Nah tenang kemantan, nike ringgala jam 6 lintang petang desa 4 menit nike nge waktu Indonesia Tengah. Astungkara terpantau arus lalu lintasnya ini tetap lancar lan kondusif. Nggih, yen ira kelantre ngentas meneng kauh aman, kantan nggih meneng kangin aman, kantan nggih tenang aman kondusif ra kelantrai, yen tetap aman stata jangkep surat mengemudi. Nggih, sekali wonten SIM, STNK lan KTP. Yen sampun margi stata mematuhi aturan utawi rambu lalu lintas. Nggih, rahayu sareng sami, sane sampun mulai beraktivitas sangat padat, kantan nggih apalagi niki membawa minap niki barang-barang ring sepeda motor ngeh elingan puniki alon-alon kemantan turu puniki sane mengendarai roda 4 menggunakan sabuk pengaman ngeh alon-alon semetan sampun mulai beraktivitas mugi selamat sampai tujuan lan rahayu ngeh informasi ini perakiraan cuaca gongge sarankan ninggi mangde selalu cek secara berkala minap niki wenten perubahan kantan ngeh niki kan wau perakiraan kemantan ngeh semetan ngeh sane gongge sendakuti puniki perakiraan cuaca sane informasi yang gongge wau saking bmkg.go.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tari Rejang yaitu tari tradisional Bali yang memiliki gerakan sederhana dan lemah gemulai. Tarian ini dilakukan secara kelompok atau massal di halaman pura saat berlangsungnya upacara. Tari Rejang dapat diiringi dengan gamelan gong kebiar atau gong gede. Tarian tradisional ini dibagi dalam beberapa jenis berdasarkan status sosial penarinya, antara lain tari Rejang Dehe, yaitu tari rejang yang ditarikan oleh remaja putri. Rejang Renteng adalah tari rejang yang ditarikan oleh ibu-ibu atau perempuan yang telah menikah dan dalam pementasannya ditarikan dengan saling memegang selendang. Jenis tari rejang yang lainnya adalah tari rejang Oyo Padi, rejang Galuh, dan rejang

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Selamat pagi, rakelan rai, rahajang puniki ngemargiang sudirma semang nemangki rahina sukreng ya. Mawali serang titiang gongnya Sintia, ring 106,4 MHz, perempat suara budaya Bali. Elingan semang-semang makin berolahraga rutin ya, rakelan rai, karena memang tidak hanya berpengaruh pada kebugaran jantung, tapi pengendalian berat badan. Ya, talar puniki informasi selanternya nih, ya, rakelan rai, wasampun gongnya informasi yang perakiraan cuaca sejebak Bali. Sana mungkin lebih menarik kita bahas nge, salah satu menjadi perhatian utawa mendapat perhatian kembali komoditas perkebunan bernilai ekonomi tinggi yang dinilai mudah dibudidayakan di wilayah tropis seperti Indonesia adalah tanaman tebu nge. Selain menjadi bahan baku utama gula nasional, tebu juga mendukung industri energi terbarukan dan pakan ternak. Pengamat pertanian dari berbagai lembaga niki menilai permintaan gula domestik yang stabil membuat budidaya tebu masih menjadi sumber pendapatan penting bagi petani lokal. Data Kementerian Pertanian menunjukkan kebutuhan gula nasional terus meningkat seiring pertumbuhan industri makanan dan juga minuman. Ya, tanaman tebu niki termasuk famili rumput-rumputan dengan batang yang menyimpan sukrosa tinggi.

0: Praktisi pertanian menyarankan Niki Rakelan Rai untuk perkembangan dari tanaman tebu sendiri digunakan atau disarankan menggunakan pupuk organik dan pemupukan berimbang untuk menjaga kesuburan tanah ya. Pemupukan nitrogen sendiri pada fase awal pertumbuhan Niki dinilai efektif dan mempercepat pembentukan batang ya. Di sisi lain juga pengembangan perkebunan tebu juga menimbulkan perhatian terhadap dampak ekologis nggih. Di mana Niki Rakelan Rai Napi Wastane sejumlah pakar juga mendorong penerapan budidaya tebu Niki berkelanjutan melalui rotasi tanaman, pengurangan pembakaran lahan serta penggunaan irigasi hemat air nggih. Jadi dengan dukungan yang dimaksud Niki dari teknologi minap Niki budidaya ngeten nggih semeton. Jadi pengelolaan lingkungan yang tepat Niki nggih tanaman tebu bisa dinilai meduwe prospek besar sebagai komunitas strategis nasional baik Niki dari sisi kebutuhan pangan maupun sisi energi terbarukan. Informasi pun Niki sana gonge Sintia Kutip saking RRI.co.id.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Antun kesarang. Rumah RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
3: Suara Budaya Bali.
4: Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Aing eh.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorco, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kamin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6:09 sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

Selamat pagi, Raka dan Rai. Badan Pusat Statistik BPS Bali menyebut jumlah partisipasi angkatan kerja di Bali turun dibanding Februari 2025. Penurunan ini terjadi karena penduduk usia kerja yang mestinya masuk angkatan kerja menjadi bukan angkatan kerja dan memilih untuk mengurus rumah tangga atau melanjutkan pendidikan. Kepala BPS Bali Agus Gede Hendrayan Hermawan menjelaskan pada pendataan Februari 2026, jumlah penduduk usia kerja di Bali 3,56 juta orang, namun yang menjadi angkatan kerja 2,66 juta orang. Sementara sisanya sebanyak 0,90 juta orang tidak bekerja. Dari sekitar 900 ribu penduduk usia produktif tersebut, jumlahnya sudah termasuk naik 105,10 ribu tahun ini. Mereka terdiri dari 0,44 juta orang yang memutuskan mengurus rumah tangga, 0,34 juta melanjutkan sekolah, dan 0,12 juta karena alasan lainnya. Dari 2,66 juta angkatan kerja, sebanyak 2,62 juta sudah bekerja dan 42,32 ribu masih pengangguran. Penyerapan tenaga kerja ini termasuk menurun sehingga tingkat pengangguran terbuka meningkat. Fenomena ini kemudian menjadi sorotan publik. Dan hal tersebut dijabarkan lebih lanjut dengan membandingkan berdasarkan jenis kelamin. Pada tingkat partisipasi angkatan kerja, BPS kali ini Bali menemukan ternyata penurunan partisipasi kompak terjadi pada laki-laki dan perempuan Bali. Kemudian untuk angkatan kerja yang belum terserap atau masih pengangguran hanya meningkat pada jenis kelamin laki-laki. Raka dan Rai, demikian Gater Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

Selamat pagi, Raklantre, Rimargi, Hayomur, Pitung Desa, dan Pasar. 106,4 MHz, mawali puniki nyarengin semeton sami, semang nimangki, rahino sukra, tanggal kutos mei, war sekali tali nem likon, ya. Ringgalanya pitu, kantos jam sia, wantra hajeng Bali, informasi lan tembang-tembang Bali, sarang titiang gongge sintiang, ya. Malah jiwa semeton titiang sarang sami, gongge onek puniki, ya. Siki-siki, ringgalan telpon 0361-223361, terpuniki ring WhatsApp Pro 4 0878 9882 2420. Terpun iki Raklantre dados berkomentar langsung ring Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Nika gongge sampun update status nge. Topik yang akan kita bahas niki seputaran olahan buah pisang nge. Nah semeton sami biasanya buah pisang yang mana kemantan utawi jenis-jenis yang sanichen kantan nge sering dikonsumsi dan diolah menjadi apa. Minap niki bisa diolah menjadi kue minap atau dimakan langsung dan apakah wenten kebun nge Raklantrai di daerah Raklantrai kebun pisang niki nge Raklantrai yang diolah sendiri dan termasuk Raklantrai niki menjadi petani lokal. Nah sapunapi nge. Dan juga minap niki buah pisang niki kita sering konsumsi menjadi olahan keripiknya mali jebos nge Raklantre ring pesawat telepon 0361 223361.

kepo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh abang pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Lawar Klungah. Lawar jenis ini merupakan makanan khas Kabupaten Jembrana. Tidak mengherankan jika hampir ada kegiatan keagamaan maupun acara adat, warga Jembrana membuat lawar jenis ini. Sesuai dengan namanya, lawar ini bahan utamanya adalah klungah. Klungah merupakan kelapa muda yang belum berisi dagingnya. Bagian klungah yang akan digunakan sebagai lawar adalah batoknya yang masih lentur. Jika kita cicipi batok ini, rasanya pahit. Tentu kita tidak akan terbayang jika bisa digunakan sebagai bahan makanan yang sangat enak. Untuk mengambil batok klungah ini sangatlah mudah. Dengan cara membelah klungah menjadi beberapa bagian, lalu diambil dengan menggunakan pisau. Batok klungah ini lalu direbus dengan air klungah hingga matang. Lalu dipotong kecil-kecil, kemudian dicampur dengan beberapa daging ayam cincang. Campuran lainnya yang biasanya diisi yakni kacang panjang yang sudah direbus, lalu dipotong kecil-kecil atau juga dapat diganti dengan biji kacang panjang yang sudah direbus. Untuk bumbunya, sama seperti bumbu lawar pada umumnya, yakni basa genep atau bumbu lengkap asli Bali. Bumbu lengkap, kacang panjang, dan batok klungah yang sudah dipotong kecil-kecil dicampur hingga merata. Lawar klungah sudah siap untuk dihidangkan. Rasanya maknyos dan tidak pahit, tentunya sangat enak di lidah.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: karena akeh wenten sane WFH nggih semeton nggih. Daripada ribet-ribet puniki nggih ra kelantrai terus kenten nggih nyimak geginan ke manten Bang De Eling dumun nggih cemilan-cemilan apa ke manten sane berbahan dasar pisang kenten nggih. Kan buah pisang niki bisa dikatakan buah yang sangat serbaguna untuk diolah menjadi berbagai cemilan lezat dan juga bernilai jual tinggi. Mulai dari napi, mulai dari gorengan tentunya nggih, niki sanganan yang didampingi dengan teh ataupun kopi-kopi di pagi hari. Wenten telur kukusan hingga kue modern. Selain ini, raklantrai olahan populer niki yang paling napi wastane nggih sering dikonsumsi adalah pisang goreng kenten nggih, wenten kolak niki nggih, wenten bolu pisang nggih, keripik paling umum niki nggih raklantrai yang paling sekarang menjadi napi wastane nggih minuman tradisional es pisang ijo minap niki nggih. Nah, di antara gongnya nikang nika sanecen sane sering dikonsumsi konsumsi atau diolah sendiri kenten nggih. Sapa sang radumun, Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi.
0: Inggih, Om Swastiastu, selamat pagi Bunda Batu Bulan.
1: Yang semang dan gak cintia.
0: Rahajeng mewali ibu.
1: Ibu sebarangan bangun aja lagu Indonesia Raya. Agung gak?
0: Oke, okay, enten. Wow, ringgalah jam 5 berarti tau.
1: Oh, tumben ibu kok sakit sih Raha bangun. Bangun ke kamar mandi kok. Mm-hmm. Kok sakit tadi nah. Langsung bangun. Oke. Okay. Kok langsung asan maghrib?
0: Nggih, asan subuh ibu.
1: Asam subuh nggih. Ampun. Mm-mm. Langsung bangun jalan-jalan di depan.
0: Ampunnya ilangan sakit dhuwur ibu.
1: Tapi harus minum obat.
0: Oke, enten. Tensi turun ten.
1: Nggih. Tumen lo, biasanya pulang senam kan keramas biasa. Mungkin nubeles seneng mbok atus mbok.
0: Bapak tidur pantas. Sen kantan apa nuning gong nge penyebab Bu Eka pengeng nih ke Bu Eka.
1: Oh nggih. Malahan teman-teman ibu tuh kone suwur senam tuh sing manus sing mamuh kok bisa ya.
0: Rados ya kantan ten ya genit lengket awak nih bu.
1: Kan yang di tiang tan mamuh nak dua itu.
0: Nggih. Karena mempeluh soalnya. Nggih nika pun. Nggih, mangke ampun minum obat, mogi-mogi jaringanan kidik nggih.
1: Ampun ical.
0: Oh, sampun ical nggih
1: astaga. Ampun ical minum air putih ical ampun.
0: Oke, enten nggih, ibu.
1: Biasane napi topik mikir tuh.
0: Nggih, topiknya olahan buah pisang. Olahan buah pisang napi sane sering dikonsumsi selain pisang goreng, ibu.
1: Oh, nggih. Ya, ibu. Kadang-kadang mekukus nggih. Wenten angin kolek. Angin kolek kan wenten kekalih itu.
0: Napi nika?
1: Wenten kolek santan gula pasir. Wenten kolek gula bali sarang tepung kanyi nika. Nika pun angin olahan. Tapi langsung ane mendagang tepung kanyi.
0: Oh, dampingin rujak tipat kenten kan dagangnya bunge.
1: Gula merah.
0: Niki wenten salam bu saking Aji Putu Widya bu.
1: Ini apa dia ngecas niki jo?
0: Nggih, lantar ibu.
1: Di kamar sebelah niki nggih.
0: Oh nggih.
1: Nggih Gusti Putu setata niko monitor. Ane paling pepes niki Bu Tut Gendri semeton ring dajan rurung, mayu ane wangi niko nggih. Ibi kan ampun kan nak nak pabri bagane bau badan nggih tuh nggih. Ampun kita kat yang di lapang ibi. Senam apa hilang bau badan. Luwungan base kene angen.
0: Oh base, oke. Okay. Yen biu pun api ibu.
1: Tiang.
0: Yen pisang pun api.
1: Yen pisang ibu pisang rajo ne senang.
0: Pisang
1: ya, tergantung pisang eh.
0: Jenisnya berarti.
1: Merek pisang akeh sajan. Ya nampun sedok waduk itu napi jak pisang pasti jalan tunas.
0: Jalan tunas. Tapi biasanya Bu Eka paling sering langsung konsumsi napi direbus niki.
1: Pisang nak mawasan pisang sabo niko matah-matah tunas becik kocap.
0: Oh kentan. Angin napi man.
1: Masak-nasak niko ampun direbus gitu.
0: Oh angin napi manfaat dirasakan niko bu.
1: Untuk napi nika angeh pokoknya wenten menghilangkan penyakit kentan. Patah bekadi gedang matah niko napi angin sayur. Niko padah kone manfaatnya seperti Niko gitu. Kadang-kadang anak-anak ibu membuat tuh jus kan kena anaknya ibu.
0: Oh dados jus pisang Niki berarti.
1: Dados jus pisang campur dengan jeruk apel Niko. Nano-nano dadosnya tuh rasanya tuh.
0: Iya. Oh nggih minuman nutrisi Niki nggih.
1: Rasanya kayak anak permen nano-nano tuh. Bandingkan satu macam, kalau satu macam alpukat paling enak.
0: Alpukat untuk jus betul. Kalau pisang nih ke di mix berarti ya dengan berbagai macam buah bunge.
1: Sama kapes nih kalau Niko lebih enak kalau dicampur. Anak-anaknya ibu, kita pun cucunya juga. Ibunya anak-anak yang biasanya bikin jus pisang tuh.
0: Oh jus pisang, tapi keripik pisang pun apa ibu? Nanin?
1: Pisang, nanin kan ngarianin numas. Kalau luas ke Jawa tuh pasti numas keripik pisang.
0: Oke, enten.
1: Dumun kan tenwen kan kering Bali. Mungkin nampun kering Bali yang pun aluh ngerorah keripik pisang.
0: Nge, sampun menjamur. Nge, raga pun di waktu luang bisa membuat sendiri minap bunge.
1: Kadang-kadang nih kok pisang mat. Tah ngudo nih kok bisa dipakai keripik kayak nih kok ada tuh.
0: Oh.
1: Rasanya nak ada rasa sama sekali loh.
0: Oke, dan kuang isi uyatan.
1: Nah, kalau mateng dia pakai pisang kering itu, goreng kering itu pasti manis rasanya.
0: Iya.
1: Yang berpikir pasti nih pisang matah nih ngudo, nama rawayah gigis nih.
0: Gigis, kita merasa napi dah dosa nih.
1: Ada rasa napi nih kok.
0: Iya.
1: Di tiang tanan, ngarian goreng, pisang goreng tanan di tiang tuh. Teman-teman ribet-ribet gitu, ya kalau bagus hasilnya, kalau jelek nih pun pocol.
0: Mending yang paling napi wastane jalan keluaran ika tumbas ngebunge.
1: Ya nampun nangen di bentan nungsuran pisang di rumah pisang sabo kalau nak dipakai kolak direbus kan. Masih mending kalau pisang ketip Bali nih kok luar biasa enak nih kok itu. Nah cenik-cenik pisang ketip Bali itu kulitnya cerecak-cerecak nih kan napi.
0: Oh nika bisa dikonsumsi juga Bu?
1: Bisa nih kalau saking kerang asem nih kok biasanya itu. Pisang ketip Bali beda dengan pisang ketip Jawa.
0: Jawa, oke, enten.
1: Nge, pisang ketip Bali ini kan leget jadi itu.
0: Oke, enten. Gongge uninnya pisang susu, habis itu pisang ijo, enten. Yuk ketip uning, gongge.
1: Pisang ijo, pisang penis.
0: Nge.
1: Kan itu ampun menggantung-gantung di supermarket, nge.
0: Lebih jarang angin pisang napi, Bu?
1: Titi yang lebih jarak semalam mungkin pisang kayu itu mewah numas itu.
0: Oh biu kayu
1: nge,
0: lebih susah mewah. Susah mencari napi Bu?
1: Susah mencari. Makanya di saat wenten kan Riki wenten biasanya film napi itu nge mecaru di lebuh nih kok harus mendaging pisang kayu mau kuskus.
0: Oke. Okay.
1: Jadi belum kali akad abuleh itu.
0: Oh karena langka minap di kebun nge perkebunannya.
1: Nge. Nih kok mungkin agak langka pisang kayu.
0: Kayu nge.
1: Okay. Aneh paling lumrah kan mungkin pisang susu.
0: Gadang.
1: Pisang hijau nge biu gadang nih kok. Udah rajo kan mungkin pisang rajo mungkin pun susah kayak
0: susah. Nggih, gue nggak tau nanin ngangin pisang raja palingan pidan-pidan, mungkin biu ketip, direbus, pisang gadang palingan gue nggak.
1: Gue biang seri ya keh, nih punya macam-macam pisang nih.
0: Oh, enten perkebunan beliau.
1: Mana keh, kok nemu duit tebo.
0: Oke, enten nggenyen uning nawang tasabu ekangnya siki kali enten punya biu nge.
1: Pisang niko akeh niko macam ni kan pisang susu, pisang kayu, pisang rajo, pisang dang sabo, biu ketip. Wentan pisang andong.
0: Pisang andong malisiki nge. Akeh sih sebenarnya bunge, gonge uningnya beberapa ke mantan nih kabo.
1: Pisang andong. Tapi itu malih, ampunnya sami. Pisang mas malisiki.
0: Pisang mas biu mas.
1: Pisang mas jenis-jenis. Niko tiang ton, sanyan ben demen nunas nge.
0: Dados kenten bu, rasane minap.
1: Terlalu manis.
0: Oh, iya.
1: Terlalu manis nih kok.
0: Tapi kan manis alami ten kenapi?
1: Ampun jo, tapi tiang kan seneng nunas manis cak ulang-ulangnya.
0: Ulang-ulang kenggal ngajeng siki mantan penulang ulang nge bunge.
1: Cenik nih kok karo tuh.
0: Oh, iya. Oh, mirip cara biu susu nih kak Bu.
1: Cenik nih kok pisang mas nih.
0: Kentan.
1: Pisang mas Bali kekalih mantan macam nih telur.
0: Oh, iya. Nge.
1: Mas Bali nih kok maman jempol nih kan tapi lanying nih kok. Niko Mas Bali, enten gedean bendek Mas Napi kadean roton Mas.
0: Nah, wonuning ije kada lakon nih niki ya. Aduh. Angen ring tangan, angen ring Napi jeriji ya Bu Ekang nggih.
1: Pisang Mas Niko kan anu juga termasuk napi asan nggih sebenarnya pisang len-len itu pisang utama di Boston nggih. Padahal nih kalau pikir pisang itu sami je patah pikenoh nggih manfaatnya nggih.
0: Nggih patah.
1: Tapi katanya Rico paling bagus pakai rake kenten lungsur nih ampun bola kata lo ketek lalak.
0: Garangit tas lain nggih Ibu Suksema Bu Eka sama nyarengin.
1: Nih kalau tuh gengge sinjara. Nah, Kak Mangku sudah nih pasti nyolek niki Mang Bandu, munek menek Mang Bu Jerman tiang kijau nih. Bahin dila rajang mbah.
0: Inge.
1: Aduh mendung gak nggak Cynthia.
0: Inge, sukses sama dehat ibu informasinya nih.
1: Yang pamit, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Iya, sukses sama Ibu Eka lebih dominan numbas nih, tapi berbagai macam olahan sampun dicoba, berbagai macam jenis pisang pun kentangnya memang yang paling langka nih ke pisang raja, terus wenten biu, napi wau. Kenten tapi jawastane malah siki aduh biu ketip kantun biu ketip biu gadang biu susu kenten nggih sing ungkur Bu Eka sira puniki Om Swastiastu selamat pagi
2: Om Swastiastu selamat pagi gongge
0: inggih selamat pagi Bu Uban Badung niki
2: inggih
0: iya
2: betul
0: pas niki ibu cantik narwakya niki
2: suk semua gongge pengajungnya nih.
0: Harus semang-semang Mang Demanjah jelita dumun nge
2: lepas tiang dumun ane di dapur nge
0: di dapur ngariani napi
2: yang nyapu mbok tiang Bu Eka bebe rayu mbok ampun tiang lawu bangun iki atu jek capek saja
0: oh wenten kegina napi di bis kanti capek mangke
2: wenten kedek di tiang melali kedek wawu ibi
0: oke okay. Refreshing sarang, berarti
2: nge sarang odah-odah nge taler nge atu ini yang bagus taler
0: oh ini yang bagus inggi
2: oleh yang ke radio tetangga
0: oke okay,
2: numas beguling ke angsoka ais oh.
0: Ya kita bantu nih UMKM lokal nge ajeng-ajengan khas Bali salah satunya beguling nih kenge Bu Uban
2: kan kecewa yang ke diangsoka ratu
0: oh
2: so, yang menek menumbas yang seru tapi cok sami metutup
0: mau metutup mi ratu niki wenten salam saking Bulu Sekar Satung Payangan
2: wali
0: inge Bu Uban Badung makin ngemasang ya. Ini olahan buah pisang sana cian sering dikonsumsi niki
2: oh,
0: ajengannya
2: oh lening titiang riki nge rinjabu nge mkasnya di buduk sarang di Nusa Dua tiang nak nandur ya pisang kentan dumo tapi wastanya ketip
0: oh biu ketip nandur
2: asli Bali ya nike nge umun man ketip taluh nike kan ane padat lah ane bawa-bawa nike nge taler di tiang nandur niki mungkin wenten mentiang ijeng atu karima buah atu
0: oh banggiang kentan
2: ingin tapi pisang susu niki
0: oh biu susu biu napi mantan wenten sana kantun mentik mungkin
2: mungkin mentik biu susu niki biu biu ketip di campun di basmi di bentes angin tempat sampah
0: oke tonton wenten bibitnya malah punya kentan bu tandur
2: dan atu taler di buduk sampun taler sami merombak angin kubu kedek kenten okay, dan di buduk bapak nandur pitang ketip susu gadang biu dan raja yati agak mewahan kedek
0: agak mewah
2: aman di Nusa Dua akeh biu sang raja nge dumun tiang waktu kari bajang nge tiang nandur biu kayu boleh oh, yang kata iya. Ngadol.
0: Nggih.
2: Waktu di rumah di Bajang nggih kawenten kebun kedek. Ike yakin nggih aduh demen ati ya nyi ngambil kayu je peci sare jeriji nyontot-nyontot ike nggih.
0: Nyontot-nyontot.
2: Ya ning olahan pisang nggih. Tami titik yang senang. Ya nani menggoreng sekadi gegodoh inggi seneng dalar makarya kedek-kedek menpas ngenten kewanten nggih men sampun pisang lungsuran kok tios nggih
0: nggih betul-betul Bu kan enak ya, gonggek kan ngasalin sekadi nike ternyata samian ngasain nggih
2: nggih nggih yakti dubrawang niki kadi mekutang atuh tiang sareng oh, kak nganten
0: nggih nggih
2: anak-anak dan begitu nggih ngelablak kanggon nak bedek Bu kenten ngukus tiang yang tetelu kanti ben mani kari kenten pak jok melen rasanya pak coba jangan ani sing lungsuran ani nusukle
0: ani nusukle nggih
2: katur hari subuh katur tirage nuna sampas tapi ampasnya bermakna juga mesin kelaban mau tuh siap bang.
0: Mau mubazir dados ne ibu.
2: Kadi nike nge.
0: Tapi mangken biu susu niki kuda nike punya ne mangken yang tebe buuban niki.
2: Titian kawenten tebu niki jangan kawenten kedek nge di samping sanggah titian nike kuanten ampun mebelat.
0: Okay.
2: Yang dumun dereng keluar surat tanah kan ngeladen kede.
0: Nggih
2: nggih. Soalnya di paling siluan niki ampun genten ampun tas keluar wenten tas tetangga titian saking kuteng nggih. Kuteng napi seminyak ragane. Kan ten masih bani baladan nike genten titian bu niki nak ibu meduwe sampun mepagah ibu magah tiang magah ibu nuena niki jak dagingan punyan biu napi tas lulun-lulun canang bade meriki kenten ya titian tu
0: ngit
2: men kenten ya bani tiang nana menten ya ten tiang bani nyanan kenten ten tiang lah nak ibu ngelah niki kenten kurang lebih wenten ampun 4 meter niki tapi memanjang
0: berarti lumayan nge bu nge
2: kali 8 kan 4 nge
0: berarti mangkin yang ngarianin sodan purnama petoyan ten numbas malih biu susu angin bu.
2: Ten je kenten.
0: Oh, ten kenten.
2: Ten
0: numas. Oh, kenten, iya, iya.
2: Yang kebetulan mebuah, nahan titian ngadol sampai itu.
0: Oh, kenten. Kuda nika, Bu?
2: Titian lunas rezeki, adab tiang di siu, boleh, itu.
0: Oh, boleh, lumayan. Siu kali, tas kuda nika.
2: Boleh, yang lima ngijas kan boleh, masih nge.
0: Lunas,
2: hari, gede, kenten.
0: Tapi tan anggen mau olah nika biu susu, Bu?
2: Biu susu kan tidak bisa diolah nge.
0: Oh, kenten.
2: Ajeng
0: langsung. Oh, tidak semua pisang berarti bisa diolah, Bu nge.
2: Biu susu tidak bisa diolah lagi, harus diajeng langsung. Tapi nika ampun mbas mateng benyek
0: ya.
2: Ulek-ulek kan harus kari kemel genten
0: setengah-setengah lah bunge
2: tinggi nike ampun nge hasung karu boleh ya nyang danggul karu boleh daun mantan angin ngejot suk semua piksan jantung nih ya wenten angin tum suk semua taler
0: benar-benar terus gedebong nih taler angin juket ares
2: yang boleh dumun
0: aduh samian niki nge 1000 manfaat ring pohon pisang nge salah satunya
2: dari
0: niki dari buah
2: apanya bisa kita manfaatkan nge padat kadi punya nyuh nge
0: benar-benar ibu nike pun timpal
2: nike sampun kebesaran Tuhan menciptakan kan gendan nge
0: patut
2: makanya tiang yakti nak go tiang ngelalahan bedik kangen tu yang kabio mulut yang dipot kari mungkin mebuah niki.
0: Oke entar.
2: Dok seri bapaknya nak demen seri nancap kede cukup wenten biar di perumahan dan genten nge kangen yang tiangnya di dalam miniaturnya genten.
0: Nge bu Uban suk semua niki informasinya ne.
2: Salam kami rayu nge om santi om.
0: Nge suk semua niki bu Uban Bado wenten andorin biu susu lumayan nge boleh mah adolan jisiu kali tas kuda nika nge abuleh nge talar puniki ake semeton sane sampun mengkonsumsi olahan buah pisang memang paling lumrah kenten nge buah-buahan yang bisa diolah salah satunya adalah buah pisang. Ibu Janura sapunapi ibu apakah ibu sering mengolah buah pisang niki nge Kak Angga talar suk semua Kak Angga sampun nyaringin gonge Cynthia Aji Putu Widya sampun wawo nge Tuaji Dewa Mia Bangli puniki ring margi alon-alon Tuaji pasti ke berangkat makaryo niki nge salam sarang keluarga. Ni ayuna rajing sama gongge demoge sarang samis tata kena driki sabes saking dibisande gongge. Waduh. Yang mangsa ide pisang dimangka langsung telar enak tergantung pisangnya pisang napi betul. Tidak semua nggih ternyata jenis pisang bisa diolah. Nggih sekali pernikahan Ibu Uban Badung gawe nggih. Dikukus pun bisa niki gongge nggih dipakai pisang goreng bisa pisang rai pun kenten. Nggih sok semeni wenten Ibu Vera niki tianunas aja gongge biu sane cen nike Bu Vera boleh aja Ibu Vera nandurin niki nge bibit-bibit pisang niki Bu yang gongge kangen umas ke mantan ten wenten lahan ten wenten bibit nge yang penting niki pernah mengkonsumsi olahan buah pisang malah jelas gongge nyarengin malih.

makna mendalam di balik topi Piala Dunia. Trofi merupakan penghargaan fisik baik berupa piala, medali atau patung yang diberikan sebagai tanda peringatan, kemenangan, keberhasilan atau prestasi dalam olahraga, perlombaan maupun ajang profesional. Trofi sering menjadi kebanggaan bagi peraihnya, baik perseorangan atau negaranya. Trofi Piala Dunia adalah trofi yang paling diidam-idamkan oleh banyak negara. Jika bisa meraih trofi ini, akan menjadi sebuah kebanggaan, apalagi bisa mengangkat trofi ini dan ditonton oleh dunia. Namun, banyak yang belum mengetahui apa makna yang terkandung dalam trofi Piala Dunia. Dilansir dari berbagai sumber, ada beberapa makna mendalam di balik trofi Piala Dunia yang perlu diketahui, terutama makna di balik desain trofi Piala Dunia ini. Trofi Piala Dunia yang ada saat ini sudah digunakan sejak 1974. Trofi ini adalah karya seniman Italia, Silvio Gazzaniga. Trofi ini bukan sekedar piala, melainkan sebuah patung dengan filosofi mendalam. Pertama, simbol kemenangan dan sukacita. Desain trofi ini menampilkan dua figur atlet yang sedang mengangkat tangan dalam momen kegembiraan setelah menang. Trofi ini juga melambangkan semangat kerjasama tim, perjuangan keras dan kemenangan yang diraih di atas lapangan. Kedua, simbol dinamisme dan energi. Garis-garis spiral yang menanjak dari dasar trofi melambangkan energi, usaha, dan pengorbanan yang diperlukan untuk mencapai puncak. Ketiga, simbol prestise dan sejarah. Lebih dari sekedar piala, trofi ini adalah wujud impian para pemain dari seluruh penjuru dunia. Trofi ini menjadi saksi bisu sejarah sepak bola global. Keempat, simbol persatuan dunia. Bola di bagian atas trofi memiliki relief benua-benua yang melambangkan sepak bola sebagai olahraga universal yang menyatukan seluruh bumi. Kelima, simbol elemen energi. Dasar trofi dihiasi dua lapis batu malachite berwarna hijau. Warna hijau ini melambangkan warna lapangan sepak bola. Keenam, material berharga. Trofi ini terbuat dari emas murni 18 karat dengan berat sekitar 6,1 kg. Trofi ini adalah simbol prestise tertinggi yang hanya boleh disentuh oleh pemenang dan kepala negara. Ketujuh, makna pengembalian trofi asli. Sejak 1974, FIFA menyimpan trofi asli di Swiss dan hanya memberikan replika berlapis emas kepada juara. Ini bermakna bahwa kejayaan Piala Dunia bersifat abadi bagi juara, namun trofi aslinya merupakan milik dunia dan sejarah. Makna terakhir yaitu perbedaan dari trofi lama Jules Rimet. Trofi sebelumnya 1930 hingga 1970 bernama Jules Rimet yang berbentuk Dewi Kemenangan atau Nike. Trofi Jules Rimet ini diberikan permanen kepada Brasil pada 1970 sebelum akhirnya dicuri. Ini yang memicu aturan ketat untuk trofi saat ini.

Saya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: 106,4 MHz, Pro4 Suara Budaya Bali. Gongnya Sintia kantor nyaringin sematuan sami ring acara Rahajang Bali. Bantangnya ini ngemosang indi olahan buah pisang ya. Wow, gongnya sampun mirengang ya. Rakelan rai sematuan widang batu bulan terbuduk niki nge. Bu Eka talar bu Uban Badung niki sampun akeh nge mengkonsumsi olahan pisang. Terwenten sani nandurin punyan biu niki nge. Kantos ma adolan niki nge sematuan nge. Ternyata buah pisang niki tidak hanya memberikan dampak kesehatan, tapi juga membantu perekonomian kita. Nge, yang ampun berdua buah pisang, nge, bisa dijual. Niki nge, tidak hanya buah kemanten, tapi daun pisang. Ring Bali pasti kelaku niki, anggen api kemanten, daun biunya nge, anggen banten saiban, anggen ngai ajengan tum minap kenten nge pepes. Nah nih kelang ya, tapi wastane tumbuh-tumbuhan kaya akan manfaat tur puniki bisa diolah menjadi apa saja nge. Tapi tidak semua niki jenis-jenis pisang bisa diolah. Salah satunya adalah biu susu atau pisang susu nge. Di Indonesia niki jenis pisang sangat beragam. Rakelan rai yang pisang untuk dimakan langsung, wenten pisang ambon, pisang mas, kentangnya sekali penikan Bu Eka wawu. Pisang olahan atau dimasak niki wawu wenten pisang kepo, tanduk lan pisang nangka. Mungkin dari beberapa pisang yang gue sebutkan niki yang wenten di Indonesia memiliki tekstur, aroma dan cita rasa khas yang pastinya membeda-bedakan kegunaannya dalam kuliner.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Tips tanggap bencana. Tas siaga bencana atau TSB merupakan tas tahan air atau waterproof yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lain. Tujuan TSB sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang.

isi tas siaga bencana, antara lain uang cash secukupnya untuk perbekalan selama kurang lebih 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, kotak obat-obatan P3K seperti obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum, pakaian untuk 3 hari seperti pakaian dalam, celana panjang, jaket, selimut, handuk, jas hujan, dan sebagainya.

Selamat pagi, Raka dan Rai. Bali mengalami lonjakan kedatangan wisatawan asing pada periode Januari hingga April 2026. Jumlah turis asing yang pelesiran ke Pulau Dewata dalam 4 bulan itu meningkat 10% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bugi Kurniawan, menyebut lebih dari 4,5 juta perlintasan melalui Bandara Ngurah Rai pada periode Januari hingga April 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar 4 juta diantaranya merupakan turis asing. Meski begitu, Bugi menilai kondisi area kedatangan internasional di Bandara Ngurah Rai belum ideal. Menurut Bugi, banyaknya konter layanan yang ditempatkan di antara jalur penumpang menuju imigrasi membuat area terasa padat. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongga Sintia, dan sampai jumpa.